Leho i oho, ke o mea o purose, i honi kaurana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kūpa. I a nei, i hono, ka imi, ka ano i a kau, i ka luna, na molo kama. No, no, no, oh, I ka oh, I ka lau o ki pai, e ho a pili.